0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

93 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wah.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Pil dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tea juice? Mau.
9: Tenang.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Wingfoot. Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
5: Senang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Alien itu beneran ada tahu?
5: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah aku presiden.
5: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
6: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara, kamu aja yang gak dengerin. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Rapi Films bersama Sky Media Films, Fortera Studios, dan Legacy Pictures mempersembahkan film komedi horor karya sutradara Herwin Novianto, Warga Rusun 609.
3: Bunga yang tinggal di sebelah kamar saya udah jadi setan.
2: Arka telah menghancurkan hubungannya dengan Bunga. Dan suatu hari, Bunga ditemukan telah tewas di kamar rusun nomor 609.
3: Kita harus kasih tahu sama pacarnya siapa Bunga sekarang sebenarnya.
2: Warga rusun yang penuh tingkah pun dibuat kalang kabut karena yang mereka hadapi bukan cuma hantu, tapi juga ancaman relokasi.
4: Kalau Pak Bahlil tahu ada hantu di rusun ini, bakal jadi kita direlokasi.
2: Warga Rusun 609 dibintangi Morgan Oi, Ranti Maria, Gita Bebita, Sarah Sehan, Aming, Dustin Tiffany, dan masih banyak lagi jajaran aktor, komedian, dan figur internet lainnya. Saksikan Warga Rusun 609 mulai 1 Oktober 2026 hanya di bioskop.
5: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Karena cuaca di Semarang makin kesini makin panas, mending kamu ngadem dan merapat ke Gias Semarang 2026. Pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah akhirnya balik lagi di Semarang nih sahabat suara. Kamu wajib datang buat ngelihat mobil-mobil terbaru, kendaraan listrik ramah lingkungan, sampai teknologi otomotif canggih terkini. Ajak semua teman kamu dan jangan lupa amanin tiketnya ya. Gias Semarang 2026 bakal diadain dari tanggal 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladi Dome Undip Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @gias_semarang. Jadi mahasiswa itu jangan kuliah pulang sahabat suara. Sesekali ngumpullah dan seru-seruan bareng sama teman kamu di event Perkara Music by Music of Law. Komunitas musik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang bakal

Explore. Perkara musik bakal diadain tanggal 3 Oktober 2026 jam 4 sore di Anokovi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @musicoflove. Kalau kamu anaknya kreatif banget dan suka explore ini itu, kamu wajib datang nih ke event Pindrikan Market edisi Warga Cahaya. Pindrikan Market bakal balik lagi buat ngasih wadah kreativitas warga Semarang. Bakal ada pop-up market, community activity, screening film, dan masih banyak lagi. Siapkan diri kamu dan ajak semua teman kamu buat merayakan keindahan seni cahaya bareng Pindrikan Market. Pindrikan Market edisi Warga Cahaya bakal diadain tanggal 3 sampai 4 Oktober 2026 di Kolabox Space Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pindrikanmarket.

0: Opal Semarang dan datang ke acara Lost in Transition A Showcase by Many West. Setelah 7 tahun berkarya, Many West bakal bikin showcase yang mempertemukan berbagai fase dari perjalanan mereka. Bakal ada juga penampilan dari Good Morning Everyone, Beverly Line, Uplift, dan Fort Salta. Buruan beli tiketnya, karena cuma Rp50.000 aja sahabat suara. Lost in Transition A Showcase by Many West bakal diadain tanggal 4 Oktober 2026 di Blue Sky Lounge Bar, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @suaraIrama dan @many.west.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
3: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi
1: temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau teh jus? Mau.
6: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.

0: Foot.
1: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
5: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: cuma idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
1: Yeay.
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic baby.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Isuara buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya.
8: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
9: Isuara.
8: Isuara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: 9,2 FM Iswara, warga Indonesia.
3: Ah elah, udah suaranya kemresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
4: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu, radio bisa streaming online.
3: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
4: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
3: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
4: Serah.
3: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-smg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.smg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

Ini suara-suara warga Indonesia. Good morning, sahabat suara. Finally udah weekend, tapi aku masih terjebak di dalam studio ini. Ya ampun, rasanya kayak udah beberapa waktu semenjak terakhir kali aku siaran hari Sabtu ya. Rasanya agak ada yang ganjel tadi pagi, jujur aku tuh hampir lupa kalau hari ini aku ngegantiin Farhan kan. Terus aku pagi tuh ngerasa kayak ada yang beda aja gitu. Aku bangun jam 6, terus aku mikir, ini tuh ada apa ya? Hari ini tuh agenda aku apa aja sih? Tapi kok kayaknya aku gak ada janjian buat ketemu sama orang. Aku gak ada planning untuk pergi gitu ya kan. Terus aku buka-bukalah Instagram. Kok aku lihat story-nya Iswara tadi malam aku siaran. Lah iya, pagi kan harus ngegantiin farting ya. Akhirnya gak lama setelah itu aku langsung cus, siap-siap sahabat suara. Baru deh akhirnya mendarat di sini dengan selamat ya. Jadi selamat pagi dari warga Bukit Sari. Kamu lagi ngapain sahabat suara? Di jalan udah panas banget, udah rame banget. Jadi buat kamu yang agendanya hari ini adalah quality time barengan sama keluarga atau mungkin me time sendirian, aku temenin kamu ya. Dan buat kamu yang di rumah aja atau di kosan aja atau malah bekerja sama kayak aku, aku tetap bakal nemenin kamu di nongkrong bareng dari jam 10 ini sampai 3 jam ke depan di jam 1 siang sahabat suara. Ya ini aja, langsung aku bakal puterin lagu pertama. Di sini ada Glass Dreamin'. Enjoy.

90,2 FMI Suara, suara warga Indonesia. That was Glass Dreamin' sahabat suara sebagai pembuka di pagi hari ini ya. Semoga lagunya ini kan agak upbeat ya, dan semoga bisa memberikan kamu sedikit semangat di weekend ini. Harusnya mah weekend semangatnya sih sahabat suara. Coba dong update-update dulu, kira-kira kondisi jalanan seperti apa, atau mungkin kamu lagi ngapain aja di pagi hari ini, atau mungkin bisa juga update agenda kamu hari ini kali ya. Ya ampun, kerasa banget ya, kayak nggak pernah ada yang ngabarin dan yang minta dikabarin sama pendengar, gimana dong? Ya nggak apa-apa kali sahabat suara, kamu bisa WhatsApp di 0811 2700902 ya. Dan nanti aku bakalan live juga di TikToknya Iswara Semarang di @iswara.smg. Jadi kamu pantengin dulu aja ya untuk sekarang sih. Rencananya abis ini aku mau sarapan dulu baru live. Ini namanya juga siaran pagi, gimana sih sahabat suara. Anyway, ini nih, bulan Oktober itu tuh adalah bulan yang spesial karena beberapa orang terdekat aku, sahabat aku gitu ya, itu tuh banyak yang berulang tahun di bulan ini gitu. Dan aku baru saja membaca salah satu postingan dari Instagram ya, perihal ulang tahun-ulang tahun ini. Pernah gak sih kamu tuh ketemu, atau bahkan mungkin kamu sendiri nih tipe orang yang ketika ulang tahun tuh malah sikapnya kayak ya udah biasa aja, santai, gak ada heboh sama sekali, karena menurut kamu ya udah hari kelahiranmu tuh ya udah kayak hari biasa aja gitu. Di saat orang lain mungkin menunggu di jam 12 malam ya, sambil ngarepin kayak ada gak ya yang bakal nge-surprise-in gue gitu kan. Kayak aku tahun kemarin sahabat suara, aku tahun kemarin itu ulang tahun ya, karena memang sebenarnya kayak gak ada yang spesial gitu loh dari dulu. Kayak terus nanti disurprise-in tengah malam, didatengin temen-temen di rumah tengah malam gitu tuh enggak. Palingan mungkin besokannya baru ada temen yang datang ke rumah, atau mungkin hadiah dari orang tua. Tapi untuk jam 12 malam ya udah kayak biasa aja. Apalagi ulang tahunku yang tahun kemarin gitu, biasa banget. Jadi aku merayakan sendiri dengan membuat semangkuk ini mie kuah, dikasih sayur-sayuran banyak, dan meminum segelas air es. Menurut aku itu udah luar biasa membahagiakan si sahabat suara. Gak perlu ada yang heboh-heboh gimana. Sebenarnya tipe orang yang kayak kita-kita gini gitu ya, malah ngerasa hari kelahiran kita itu tuh kayak ya udah kayak pergantian tanggal biasa aja gitu. Kita malah bertambah umurnya gitu ya kan. Kita gak butuh pesta rame-rame. Kamu gak butuh pesta rame-rame yang terlalu bising. Terus habis itu ucapan formal yang very cute, manis dari mungkin ratusan ribuan orang yang jarang ngobrol sama kamu gitu ya. Untuk orang-orang seperti ini, ketenangan dan hari yang berjalan normal itu tuh jauh lebih berharga jatuhnya ya, daripada kayak harus heboh mengkoordinasi orang-orang lain untuk apa ya, turut serta merayakan hari bahagia kita gitu ya. Kayak rasanya mungkin itu melelahkan untuk beberapa orang. Nah, hal kayak gini itu bukan berarti mereka-mereka itu tidak menghargai hidup sahabat suara, inget ya. Tapi memang mungkin cara pandangnya tuh udah beda banget seiring bertambahnya umur gitu ya. Orang-orang yang kayak gini tuh mungkin udah terbiasa menjadi sosok yang mandiri, terus ngadepin segala macam masalah sendirian tuh kayak udah biasa gitu loh, gak perlu bergantung sama orang lain. Jadi hari ulang tahun biasa pun ya menurut mereka kayak ya udah kerja-kerja aja gitu. Kalaupun mau merayakan ya me time aja sendiri gitu ya. Dari kecil atau perjalanan proses hidup, mereka tuh mungkin nemuin kalau rasa aman yang paling nyata itu datangnya dari diri sendiri itu tadi. Bukan dari seberapa heboh sih orang lain itu merayakan keberadaan mereka gitu ya kan. Tapi jujur aku tuh seneng kalau misalkan ada yang notice aku ulang tahun kayak gitu-gitu tuh, seneng sahabat suara. Tapi mungkin ada beberapa orang yang ngerasa bahwa ya itu gak terlalu penting sih, yang penting aku hidupku berjalan lancar, akunya sehat. Mungkin ada beberapa orang yang kayak gitu, dan kita harus menghargai itu ya. Makanya ketika ulang tahun, orang-orang yang sudah merasa bahwa
rasa aman itu datangnya dari diri mereka sendiri, mereka tuh gak akan ribet untuk menuntut perhatian ekstra atau nungguin hadiah dari siapapun itu, sahabat suara. Dan uniknya lagi, orang-orang yang tipe kayak gini biasanya tuh malah lebih seneng memberi. Ya gak sih, memberi hadiah dibandingkan mereka itu menerima hadiah dari orang lain. Mereka bakalan heboh, mereka ini based on my experience ya sahabat suara. Ada beberapa orang di sekitar aku yang seperti itu. Mereka tuh akan lebih heboh dan akan royal banget kalau misalkan ada teman, sahabat, pasangan atau keluarga yang ulang tahun. Tapi ketika giliran dianya sendiri yang ulang tahun, kayak mereka tuh bakalan gak tahu harus melakukan apa gitu loh dengan segala hal yang dia terima. Paham gak sih? Kayak misalkan, ya tidak menutup kemungkinan dong kita sebagai teman-temannya kan ngasih kado, memberikan ucapan, tapi mereka kayak canggung gitu, rasanya very awkward dan gak tahu harus meresponnya tuh seperti apa. Dan ternyata itu normal untuk beberapa orang gitu ya. Sungkan rasanya kalau mereka itu harus meminta tolong atau mereka jadi pusat perhatian orang banyak, itu tuh jadi agak rasanya tuh kurang nyaman gitu. Dan setelah aku membersamai orang ini gitu ya, aku jadi ngerasa kayak, oh berarti dia tuh harus dikasih space sendiri, even di hari spesialnya dia gitu. Semua sorotan, semua story-story, itu tuh rasanya tuh kayak menurut dia gak nyaman. Dan itu tuh sangat di luar dari zona amannya dia gitu loh sahabat suara. So in the end of the day, mereka belajar kalau kebahagiaan itu gak harus nunggu hari istimewa atau perayaan-perayaan besar lainnya. Mereka tuh udah makin jago banget untuk membahagiakan diri sendiri lewat hal-hal kecil yang setiap hari mereka lakukan ya. Kayak ngopi santai untuk mereka itu sangat menyenangkan. Membaca buku itu sangat menyenangkan. Atau sekedar me time aja bengong di kosan, di kamar, di rumah gak ada gangguan. Menurut mereka, that's the best day ever. Kayak gitu loh. Jadi mungkin perhatian kecil yang konsisten dalam keseharian itu untuk orang-orang yang seperti ini ya, itu tuh jauh maknanya lebih besar dibandingkan perayaan-perayaan atau perhatian heboh yang datangnya cuma sekali setahun, sahabat suara. Memang sih bener, orang-orang yang kayak gini tuh menurut aku very unique, kayak sendiri-sendiri gitu. Terkesannya cuek-cuek gimana gitu ya. Tapi kalau udah mulai perayaan sesuatu atau kitanya perlu dirayakan, kitanya ulang tahun atau kitanya mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa dan harus dirayakan, mereka adalah orang pertama yang akan effort untuk merayakan itu semua. Dan mereka akan jadi ininya, the leadernya. Wow, memang sih kalau orang yang kayak gini tuh harus kita keep di kehidupan kita sih sahabat suara. At least kamu punya satu lah yang kayak gini.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti-lag. Semua jadi aman terkendali karena

Rapid, pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.

0: Hai, saya Diomi Yoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya, terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care. Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik,

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita masih ngobrolin soal orang yang punya personality, apa ya, sangat nyaman dengan dirinya sendiri ya. Even di hari ulang tahunnya pun seperti itu, sahabat suara. Ciri lain yang akhirnya bikin mereka berbeda itu adalah cara pandangnya terhadap masa depan, sahabat suara, yang gak melulu dipatok dengan angka, dengan apa ya, tanggal lahir gitu ya. Mereka tuh tidak mengukur keberhasilan hidup seseorang dari seberapa tua umur mereka sekarang sih, tapi dari seberapa banyak kemajuan dan kedewasaan diri yang sudah dicapai selama setahun terakhir ini. Jadi walaupun mau umurnya muda gitu ya kan, masih muda beng-beng, muda banget, kalau misalkan dia memang sudah sangat dewasa, dirinya udah maju, mindsetnya sudah maju, ya itu bisa dinilai sebagai orang yang sudah berhasil dalam kehidupan gitu loh. Tanggal di kalender itu tuh simbol doang cuy. Ya. Proses belajar, jatuh bangun, pendewasaan karakter, itu tuh yang jadi standar orang-orang ini dalam menilai perkembangan diri gitu. Buat mereka, bertambahnya usia itu tuh bukan cuma soal celebrating something gitu ya, tapi juga sebagai reminder juga kalau tanggung jawab yang nanti diterima itu akan semakin besar juga gitu. Tiap kali umur kita bertambah, yang ada di pikirannya mereka itu adalah gimana ya caranya gue mengevaluasi tujuan hidup gue. Itu yang akhirnya aku lihat tuh dari beberapa kenalan aku, sahabat suara. Gimana ya caranya gue memperbaiki kualitas hidup gitu. Dan hal-hal bermanfaat lain yang harus mereka raih gitu. Itu tuh kadang tuh aku ngerasa gini, mereka tuh gak capek ya. Jujur aku pernah tanya juga kayak, kamu tuh capek gak sih maksudnya hidup yang seperti ini gitu. Dan ternyata itu tidak melelahkan untuk mereka dan mereka sangat enjoy dengan itu. Oh, okay then. Mungkin beda ya, hidupku kan hanya hura-hura saja. Kadang aku untuk memikirkan habis ini harus gimana aja tuh kayak, aku akan menikmati yang sekarang dulu. Kadang kayak gitu. Nah jeleknya tuh kayak gitu ya, sahabat suara. Makanya ketimbang ngabisin energi untuk pesta-pesta, untuk hura-hura semalaman, akhirnya mereka lebih memilih untuk yaudah kita merenung dulu, diem dulu, nyusun target dulu, tenang dulu. Nih kita udah umur baru, targetnya juga harus baru gitu, harus diperbarui gitu. Kita lihat lagi kemarin tuh ada gak sih goals-goals yang gak tercapai, kayak gitu-gitu, sahabat suara. Selain itu, mereka itu juga udah sampai di tahap tidak ingin menggantungkan ekspektasinya dengan orang lain. Mereka tuh paham banget kalau terlalu berharap itu bikin hari ulang tahunnya itu tuh yang harusnya luar biasa, malah ujung-ujungnya jadinya kecewa. Iya juga ya. Iya. Kayak kalau misalkan realitanya gak sesuai dengan ekspektasi yang ada di pikiran, kan jatuhnya kecewa di hati, ya kan? Nah, karena gak berharap apa-apa, harinya tuh akhirnya berjalan

dia mengalir gitu aja, nggak ada pressure, nggak ada sedih, yang sebenarnya sedihnya juga nggak perlu terjadi gitu loh di kehidupan itu. Tanpa ekspektasi berlebih, hatinya tuh justru jauh lebih ringan dan lebih damai. Nah itu sahabat suara yang memang sedang aku pelajari gitu, gimana sih caranya menghidupkan kembali semangat yang waktu itu sudah pernah lama-lama habis gitu ya. Terus gimana caranya controlling our hearts, kontrol perasaan kita sendiri gitu ya, biar hati tuh jauh lebih ringan, lebih damai dalam menjalani hidup. Itu tuh yang masih akan terus belajar sih, ya gak sih, untuk orang-orang kayak aku gini. Walaupun memang mereka itu gak butuh perayaan-perayaan heboh, tapi bukan berarti mereka gak butuh kasih sayang sama sekali ya. Enggak, justru ucapan yang bener-bener tulus, cuma callingan bentar dari sahabat dekat, atau sekedar kalimat sederhana kayak aku seneng deh bisa temenan sama kamu, terima kasih ya sudah hadir di dalam kehidupan aku, kayak you really did a great job, itu tuh akan terasa lebih berbekas di hati mereka. Bahkan ada temen aku, karena gini sahabat suara, aku tuh model yang kalau misalkan ingin memberikan hadiah ke orang, aku tuh akan tanya dulu mereka butuhnya apa, karena aku tuh bukan tipe manusia yang jujur bisa berangan-angan nih orang lagi butuh apa, nih orang sukanya yang kayak gimana. Aku lebih ketakut, aduh nanti hadiah yang gue kasih jatuhnya mereka gak suka, mereka kecewa, terus mereka kayak mubazir dong hadiahnya, kayak gitu loh. Jadi and then one time aku tanya, kayak kamu lagi butuh apa i? Iwasik i, itu juga parah ya. Kamu lagi butuh apa? Ada yang lagi kamu butuhin gak sekarang? Kan bentar lagi ulang tahun nih. Aku tuh memang modelnya kayak gitu sahabat suara. Terus dia bilang kayak gini, gak perlu apa-apa sih, ntar kita makan bareng aja, menurut aku itu udah cukup. Oke. Yakin? Nah, akhirnya kan aku bilang kayak gitu, karena jarang banget kan ada orang yang seperti itu sahabat suara. Terus dia bilang kayak, iya benar, ntar kita makan aja ya, tanggal segini, jam segini, ntar dress code-nya ini gitu. Tapi beneran lagi gak butuh apa-apa? Enggak, aku cuma butuh kamu datang aja, itu udah cukup kok buat aku. Oh, ternyata kehadiran kita yang sangat tulus itu tuh sangat berbekas, sangat berkesan di hatinya mereka-mereka ini sahabat suara. Kehadiran orang yang mau mendengarkan, yang mau meluangkan waktu, itu tuh jauh lebih berharga daripada kado termahal sekalipun. Itulah yang akhirnya bisa membentuk kisah romantis. Au!

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Timnas Indonesia lolos ke final FIFA Asian Cup 2026 sebagai juara grup A setelah menang dramatis 9-2 atas Bangladesh. Anak asuhan John Hartman yang awalnya kalah selisih gol dari Malaysia sukses mengejar target. Indonesia akan menghadapi Thailand yang menjuarai grup B pada partai puncak Senin 5 Oktober jam 8 malam. DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat Komjen Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suyudi lolos uji kelayakan aklamasi dan langsung dilantik di Istana Negara. Sementara itu, Listio Sigit beralih tugas menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Desak Made Rita Kusuma Dewi menyumbang emas keempat Indonesia di Asian Games 2026 dari panjat tebing nomor speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik. Capaian ini mempertahankan gelarnya sekaligus memenuhi target Menpora. Sehari setelahnya, Nurisa Dian Ashfirah meraih emas kelima lewat cabang panahan nomor compound putri.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, aku udah live di TikToknya Iswara Semarang di @iswara.smg. Nih kita kesapa-sapa dulu kali ya. Di sini ada Kak Aya, ada Aldi, ada Mas Dirga, ada siapa lagi nih? Ada AA, ada, waduh, ada Om Prank. Wow, namanya lucu-lucu ya sahabat suara. Ada Fajar. Hai. Ini ada komen-komennya juga kok Kak Miu. Iya. Untuk sementara ini aku dulu ya. Ntar minggu depan udah bareng sama Mas Ganteng lagi, si tampan dari Bergota itu. Farting merantau? Enggak, dia tuh anyway lagi persiapan nikah guys. Nikahnya siapa? Nikahnya dia. Ntar coba deh, kamu kalau misalkan Farting udah siaran lagi, jangan lupa untuk ucapin selamat ya atas pernikahannya gitu. Dia pasti bakalan seneng banget karena kita-kita orang kantor berhalangan datang. Karena kan jauh banget di Jakarta ya sahabat suara ya. Baca tarot lagi dong, aku udah jujur itu adalah hal traumatis yang tadi malam aku lakukan ya, adalah membaca kartu Yarot aka kartu Yu-Gi-Oh. Itu tuh mengarang ya, ngarang segala hal itu tuh butuh tenaga loh guys, tolong deh. Terus ada lagi komen nih, ada Kaya bilang, di siang yang panas ini kamu dengan lantangnya menggunakan baju hitam. Gini, karena kan aku sudah berjanji, by request dari kamu-kamu semua loh. Tadi malam katanya pengen dong ngebahas zodiak. Ih, kayak paham banget tuh zodiak sama azbun-azbun ini warga TikTok. Katanya aku suruh ngebacain weton sahabat suara. Yang bener aja deh weton dibacain. Mau percaya tapi ini yang diomongin farting lah, bener ini farting. Gimana Jo? Gimana coba? Memang. Wih, shift pagi nih. Iya, ngegantiin dulu ya Fajar ya. Kok jam segini? Ada juga yang bilang gitu. Loh, kalau hari Sabtu buat sahabat suara yang belum tahu gitu ya, yang mungkin barusan aja join-join ke kita. Kita tuh kalau Sabtu memang siarannya itu nongkrong bareng itu di pagi hari, di jam 10 sampai nanti jam 1 siang. Kamu bisa nih request-request lagu-lagu playlist lokal di sini. Nanti kalau kamu udah request bakalan kita puterin ya sesuai antrian. Asik deh. Ntar malam lagi kan enggak, kalau ntar malam udah enggak ada, ntar malam playlist ya dan segala macemnya. Oh ada deng, ada jawara ntar malam. Iya, nanti kita di jam terakhir kita akan ngebahas zodiak ya. Ini aku juga udah spesial banget nih, lipstiknya aku kasih merah sahabat suara. Karena nanti aku akan bertemu dengan Madam Gigi, aka Madam Huntu ya. Masa iya sih Gen, tahun 2026 masih percaya zodiak? Tapi kalau Cancer, relate di aku, ah itu mah karena zodiak kamu Cancer aja. Ya ampun. Cuman jujur ya, kalau masalah zodiak-zodiak kayak gitu sahabat suara, aku hanya percaya yang positifnya, yang negatifnya aku gak mau percaya. Ya udah, habis ini kita masih bakal ngobrolin banyak hal dan aku akan berbagi sedikit tips and trick untuk kamu yang ingin me time di weekend kali ini ya sahabat suara. Siapa tahu ada dari kamu yang belum terbiasa atau belum berani untuk me time alias pergi sendirian. Nih, aku kasih tips and trick-nya dan juga beberapa manfaat dari me time. Makanya jangan sampai ketinggalan setelah lagu yang satu ini ya sahabat suara. Ini ada Ungu, Bayang Semu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body

0: juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
7: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
5: Hmm,
7: wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
8: Klaim lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi

FMI, suara-suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Gina Joyo di nongkrong bareng sampai nanti jam 1 siang, sahabat suara. Dan seperti janjiku sebelumnya ya, aku bakal sharing tentang ini, apa namanya, me time gitu. Sebenarnya me time itu apa sih, Gin? Kok aku masih selalu bertanya-tanya exact artinya itu apa? Ya seperti yang kamu tahu lah, me time itu adalah waktu khusus di mana itu sengaja dikosongkan waktunya, diluangkan waktunya untuk menghabiskan waktu dengan dirinya sendiri tanpa ada gangguan dari orang lain, baik itu dari urusan pekerjaan, pertemanan, hubungan dan segala macamnya. Memang kayak gitu, sahabat suara. Benar-benar kayak gitu. Orang yang ada di sebuah hubungan pun butuh me time. Konsep ini lagi-lagi bukan sebuah keegoisan. Enggak ya. Tapi ini adalah sebuah kebutuhan biologis dan psikologis biar kesehatan mental, emosional, dan fisik itu tuh tetap seimbang. Karena kita tahu ya, sekarang kehidupan itu sangat der-der-dor, penuh dengan sekali tekanan ya, baik dari karir, mungkin dari studi dan segala macamnya ya. Dan buat kamu yang sampai sekarang ngerasa belum berani untuk me time, coba deh, dicoba aja, karena memang semenyenangkan itu. Panduannya, panduan juga parah banget nih ya. Aku udah ngelisin di sini. Aku tuh sebenarnya udah sangat menyiapkan materi ini dari tadi malam, teman-teman. Ini banget, apa namanya, prepare banget kata gue. Banyak orang yang akhirnya gagal enjoying their me time karena ngerasa bersalah atau malah tetap memikirkan pekerjaan. Ujung-ujungnya kayak gitu. Nah, biar me time kamu juga tetap efektif, coba kamu bisa terapin tips-tips ini ya. Pertama, kamu harus singkirin rasa bersalahnya dulu. Ingat, ingat prinsip sabuk pengaman. Asik. Ingat prinsip sabuk pengaman pesawat. Pakai masker oksigen Anda sendiri sebelum membantu orang lain. Ingat kan, kamu gak bisa membahagiakan orang lain. Kayak tadi malam kan aku juga sempat mention ini nih. Kamu tidak bisa membahagiakan orang lain kalau diri kamu sendiri aja tuh belum bahagia gitu loh. Diri kamu masih stres, diri kamu masih capek. Jadi di sini yang menjadi prioritas adalah diri kamu sendiri. Ingat itu. Yang kedua, coba kamu lakuin detox digital, sahabat suara. Itu penting sih. Matiin notifikasi media sosial, email pekerjaan, atau grup chat terdekat selama me time. Dan kamu kalau bisa coba deh dimatiin HP-nya. Ya kan, layar ponsel itu tuh bisa menjadi distraksi yang paling besar. Dan itu bisa merusak kedamaian kamu. Jujur-jujur. Ketiga, komunikasikan dengan orang terdekat. Ini juga perlu banget nih, sahabat suara. Kasih tahu ke pasangan, kasih tahu ke keluarga, kasih tahu ke rekan-rekan kamu ya, kalau kamu butuh waktu untuk sendiri. Ya minimal sih 1-2 jam gitu. Minta pengertiannya biar gak diganggu. Kecuali untuk urusan yang memang benar-benar urgent gitu, baru boleh deh. Jadi kalau aku sih lebih bilangnya bahwa kakak mau istirahat gitu, aku pasti akan menginformasikan ke orang-orang sekitar aku. Kayak, kakak mau tidur ya, mau istirahat kayak gitu. Atau hari ini gak mau ngapa-ngapain, ya aku bilang kayak, kakak lagi gak mau ngapa-ngapain, kakak lagi mau di rumah aja. Nah itu aku juga bilang tuh kayak gitu. Tapi kalau untuk ke teman-teman terdekat aku sih, aku lebih ke kayak, aku gak akan ngebales, aku gak akan respons chat gitu. Bukan berarti aku marah. Itu karena aku memang lagi gak mau didistraksi aja. Dan surprisingly, sahabat-sahabat aku tuh tahu dan paham ya, sahabat suara. Jadi kayak misalkan aku dicecet gitu gak bales, baru balesnya besok paginya atau besok siangnya, mereka kayak,
ya fine ya, karena memang seperti itulah saya. Nah, itu bisa coba diterapin sahabat suara. Karena menurut aku set boundaries itu juga penting banget. Lalu yang keempat, dijadwalin secara rutin kalau bisa. Jangan nunggu sampai kamu burn out duluan. Jangan nunggu sampai kamu udah stres. Jangan nunggu sampai kamu udah rungsing segala macem. Baru kamu me time. Ih, kalau kata gue buat apa? Terlambat. Masukinlah waktu sendiri ini ke dalam jadwal mingguan atau ke jadwal harian kamu. Walaupun cuma 15 sampai 30 menit sahabat suara, itu gak apa-apa banget. At least tuh kamu tuh ada zen moment untuk dirimu sendiri gitu loh. And then the last one adalah fokus di kualitas bukan di durasi ya. Me time selama 20 menit yang benar-benar tenang, benar-benar ngehil kamu, enggak pakai HP, enggak pakai distraksi apapun, itu tuh jauh akan lebih menyegarkan dibandingkan kamu jalan-jalan sendirian seharian tapi pikiran kamu tetap kemana-mana gitu. Kalau aku mending di rumah aja sebentar gitu ya. Tapi aku abis itu udah saving energy so much gitu loh. Aku bisa kembali lagi beraktivitas dengan semangat dan dengan ceria. Wah, ini nih udah mulai ada nih yang komen-komen di live TikTok. Mana nih? Dari baby Melania ya. Aku butuh waktu sendiri tapi kadang juga butuh dipeluk. Au. Tapi memang benar kayak gitu ya. Kadang ketika me time itu tadi ada rasa-rasa kayak gitu juga nih. Ada rasa kayak wah. Ketika kita me time, kita tuh kayak jadi bisa merefleksikan banyak hal yang ada di kehidupan kita. Kita jadi bisa refleksi diri sendiri, kita bisa remind lagi, recall kegiatan kita, apa yang kita butuhin. And then sometimes akan kerasa bahwa kayaknya I need someone sih sebenarnya. I need someone to talk, I need someone to hug me, I need someone yang bisa ada di sebelah aku terus. Nah, itu biasanya tuh akhirnya kita realize tuh setelah waktu-waktu me time itu sahabat suara. Teman aku me time 2 hari di kamar aja. Dipanggil dukun. Buat apa? Astagfirullahaladzim. Enggak, memang karena mungkin memang butuh ini kali, butuh waktu untuk sendiri. Tapi kalau 2 hari di kamar terus gak nginformasiin juga orang tua kan pasti takut. Tapi ya gak perlu sampai sebegitunya lah om tante. Ya gak sih? Lagian tuh ya, ada banyak hal yang bisa kita lakuin sendiri tahu sahabat suara. Beneran deh, aku gak bohong. Ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan dengan diri kita sendiri. Dan aku yakin kamu akan enjoy dengan itu. Kamu bisa minum minuman kesukaan kamu sendiri. Misal kamu suka ngopi, kamu bisa bikin kopi. Atau bisa bikin teh favorit kamu. Terus kamu minum

di tempat terbuka lah lebih tepatnya. Itu tuh enak banget sahabat suara, beneran deh. Atau kamu bisa ke kafe langganan kamu, lalu kamu membeli menu yang kamu sukai banget itu tadi ya, sambil kamu lihat wondering orang-orang di luaran sana, oh jadi orang-orang tuh kerjaannya begini. Bisa juga nonton film sahabat suara. Kalau kamu memang suka nonton film, itu adalah salah satu hal yang aku lakuin. Aku kadang kalau udah nonton film, aku sampai lupa buka HP. Beneran deh, apalagi ya, baru-baru ini ada film yang barusan aja rilis. Buat kamu yang sukanya sama film yang genrenya horror misteri nih, kamu kayak wajib banget deh buat nonton film Lobang Buaya yang disutradarai langsung sama Hanung Bramantio, sahabat suara. Adia Picture dan Dapur Film ini ngerilis film horror misteri yang berjudul Lobang Buaya yang dibintangin sama Baskara Mahendra, Karissa Persuet, dan Matias Muchus, Anya Zen, dan Iska Kivano. Film ini tuh nyeritain soal Letnan Sugeng. Dia adalah seorang perwira militer yang dapat tugas untuk membongkar misteri pembunuhan berantai di desa Lobang Buaya, sahabat suara ya. Setiap korban katanya itu tuh punya luka yang hingga lazim banget gitu, alias ada lubang di setiap punggung korban. Ih, ngeri banget ya sahabat suara. Kalau kamu penasaran siapa sih sebenarnya dalang di balik kejadian di desa Lobang Buaya ini, kamu bisa nonton film Lobang Buaya, udah tayang mulai 1 Oktober 2026 kemarin ya sahabat suara. Bisa aja kamu langsung ke bioskop terdekat yang ada di kota kamu. Buat info dan update lengkapnya lagi, kamu bisa follow di sosial media di @film Lobang Buaya.

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wah.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
5: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
6: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
5: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
7: 90,2 FM Iswara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
8: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abang

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, kembali lagi bersama saya Gina Joyo ya. Dan masih ngobrolin soal me time nih. Hei, aku suka di kamar matiin lampu, katanya KL. Memang betul, itu enak banget. Dan itu adalah salah satu me time terseru menurut aku. Ketika sudah waktunya di rumah gitu ya kan. Terus abis itu kamar itu nyampe rumah, kita langsung set kamar, lampunya dimatiin, AC-nya dinyalain. Terus biasanya aku tuh pakai ini, kayak dupa gitu ya sahabat suara, yang beraroma itu. Ditaruh situ, kalau enggak disemprot-semprotin pengharum dulu. Terus aku tutup pintunya rapet-rapet, aku bersih-bersih segala macam, pakai skincare, wewangian. Pokoknya udah cantik gitu deh. Masuk kamar rasanya tuh nikmat sekali. Tidur, angkat selimut, ah udah inilah kehidupan aku. Itu adalah salah satu me time yang menurut aku apa ya, sangat worth it. Karena dia tidak memakan biaya sedikit pun ya. Terus bisa juga nih untuk cewek-cewek self care. Jadi coba deh kamu itu bersih-bersihnya itu pakai air hangat ya, yang lebih lama. Biasanya aku tuh kayak bisa menghabiskan waktu 1 jam sendiri, jujur. Terus habis itu pakai masker wajah, pakai masker badan gitu ya kan. Terus habis itu pakai hair mask. Dan setelah itu selesai semua, kembali ke depan meja rias, dibersihin mukanya. Ada yang perlu dibersihin lagi enggak? Perlu dihilangin lagi enggak?

sahabat suara itu worth it banget. Aduh, ada yang bilang kalau pantes silinder suka mati lampu apa bukan? Jujur itu aku juga nggak tahu tuh. Emang ada hubungannya ya? Buat kamu yang dengar ini dan seorang dokter mata atau dokter apapun, coba dong ngasih penjelasannya. Emang iya ya kalau misalkan kita menghabiskan waktu di kamar gelap-gelapan, itu tuh bikin mata bisa silinder ya? Ya kita juga gak tahu ya. Terus yang bisa kamu lakuin, selain itu tadi ada juga solo walking sahabat suara, jalan-jalan sore sendiri ya. Jalan kaki di tempat terbuka gitu, melihat pepohonan, udaranya juga seger, lihat-lihat pemandangan sekitar itu tuh juga sangat menyenangkan. Di situ kamu bisa mensyukuri banyak hal kalau menurut aku. Kita bisa lihat orang-orang sekitar lain kan, dan akhirnya kita kayak bahasanya apa? Muhasabah diri. Coy, muhasabah diri juga parah banget. Jadi kita kayak bisa gini loh. Oh, ternyata kehidupan aku itu masih lebih beruntung dibandingkan orang-orang ini ya gitu. Kadang aku tuh juga kalau sambil naik motor tuh sahabat suara, itu juga salah satu healing dan me time. Naik motor jarak jauh, berkendara jarak jauh, udah pakai headset, denger lagu, udah rapet semuanya. Tapi aku sambil menerka-nerka kehidupan orang lain. Kayak ini orang habis ngapain ya? Dia kayaknya kehidupannya asik. Lagi satunya, kok kelihatannya mukanya kayak sedih ya? Ini masih habis kenapa ya? Oh, aku harus baik-baik bersyukur. Nah, kayak gitu tuh sahabat suara. Keterlaluan ya, keterlaluan banget. Atau juga kamu bisa nongkrong di kafe kesukaan kamu. Nah itu tuh, dulu aku tuh suka banget nongkrong di GT sahabat suara. Itu ada salah satu kafe di situ, karena dia itu kan di tengah-tengah pemukiman warga ya. Jadi menurut aku kayak enak aja gitu, serawung sama warga. Serawung tuh apa ya? Bersosialisasi dengan warga sekitar, bersosialisasi dengan ownernya. Terus abis itu juga kalau kita sendirian di sana juga nggak masalah. Terus kamu juga bisa menyalurkan hobi kreatif kamu. Kalau kamu suka journaling, kamu suka melukis, kamu suka ngerakit Lego, kamu suka masak, kamu suka bikin pottery workshop, itu juga bisa diikutin si sahabat suara. Di Semarang ini ada kok salah satu kelas kerajinan tangan yang dia itu suka bikin workshop gitu, kelas workshop buat bikin manik-manik, bikin keychain, terus habis itu bikin gelas segala macam. Itu bisa kamu ikutin sahabat suara, itu juga bisa jadi salah satu me time kamu. Selain itu kamu juga bisa nambah relasi, ya kan ya. Dan ternyata me time itu memang banyak manfaatnya juga, lebih dari sekedar yang kamu bayangkan. Kira-kira manfaatnya apa aja sih, Gien? Jadi

kamu itu bisa recharging. Itu kita tahulah ya, otak manusia itu kan punya batas kapasitas untuk terus-menerus fokus pada tekanan ya. Me time itu di sini bekerjanya sebagai tombol refresh yang ngembaliin energi kamu yang sudah sangat terkuras. Terus yang kedua, me time itu bisa meredakan stres dan juga bisa meredakan kecemasan. Ketika kamu sendiri, produksi hormon kortisol atau hormon stres itu bakalan menurun secara signifikan, sahabat suara. Nah, yang kayak gini ini bisa membuat detak jantung kamu jadi jauh lebih stabil, terus bisa memberikan rasa damai juga. Jadi kamu bisa dibilang akan lebih enjoy dengan hidupmu lagi ya. Terus yang ketiga, meningkatkan hubungan sosial, itu pastilah. Ketika kebutuhan emosional diri sendiri sudah terpenuhi, kamu akan lebih banyak sabar, lebih banyak empati, lebih banyak energi positif lagi ketika kamu kembali beraktivitas dan berinteraksi dengan pasangan, dengan anak-anakmu, dengan keluarga, even dengan rekan kerjamu juga kayak gitu ya, sahabat suara. Dan juga ini bisa meningkatkan fokus juga produktivitas kamu. Menjauhlah sejenak dari rutinitas ya. Kalau misalkan kamu udah ngerasa burnout, coba deh jaga jarak dulu dari rutinitas ya. Karena itu justru bisa mempertajam konsentrasi kamu. Itulah kenapa yang sering di diberikan, saran yang diberikan dari orang-orang sekitar sini ya, orang-orang sekitar aku, orang-orang kantor gitu adalah gini. Kalau misalkan aku lagi burnout-burnoutnya, mereka pasti bilang, coba dijeda dulu, Gin. Sarannya tuh pasti gitu, dijeda dulu deh, Gin. Nanti pasti kamu bakal nemuin cara baru untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, itu tuh aku sering banget dengar itu dari Mbak Angie, dengar dari Pak Rio. Itu tuh sering banget mereka memberikan saran itu ke aku. Dan ternyata itu memang bener-bener sangat, apa ya kok bahasanya aku jadi lupa, sangat efektif ya.

memecahkan masalah. Dan yang terakhir, manfaat dari me time itu adalah kamu bisa mengenali diri kamu lebih baik lagi, sahabat suara. Tanpa kamu sadari, kita itu sering banget mengikuti kemauan atau mengikuti ekspektasi orang lain. Iya, namanya kehidupan kan pasti kayak gitu ya. Ketika kamu sendirian, itu tuh bisa menjadi momen refleksi untuk memahami apa yang sebenarnya kamu butuhin. Kayak yang aku tadi bilang, mungkin oh ternyata aku tuh butuh ya seseorang yang ada di samping aku terus gitu. Mungkin selama ini kamu ngerasanya kamu bisa apa-apa sendiri, tapi setelah kamu me time, kamu tahu ada yang kosong gitu. Atau mungkin oh ternyata yang selama ini gue butuhin adalah kedamaian. Nah, itu tuh bisa dirasakan setelah kamu me time, sahabat suara. Apa yang kamu butuhin, apa yang lagi kamu rasain, apa yang kamu pengen nih di dalam kehidupan, itu biasanya akan datang setelah kamu me time itu. Biasanya sih kalau aku udah me time gitu ya, aku jadi tahu apa yang harus aku lakuin. Kayak misal aku lagi burnout banget masalah studiku gitu. Kok kayaknya kemarin aku udah bener-bener ngejar banget, terus akhirnya burn out, terus aku me time dulu, jeda dulu, setelah itu oh ternyata yang perlu diselesaikan tuh bagian ini dulu ya, baru setelahnya aku ngerjain ini, karena kemarin tuh kayak kecampur aduk saking paniknya. Nah kayak gitu, sahabat suara. Kenapa masalah gak bisa diselesaikan? Ya karena tubuhmu butuh istirahat. Tubuhmu udah capek bener, bener banget. Itu sangat benar ya, sahabat suara. Ketika masalah itu kok kayak susah banget diselesainnya, ya karena tubuhmu yang belum selesai dulu. Kamu yang belum selesai. Masalahnya di kamu. Loh, betul. Akhirnya aku bisa bilang kayak gitu. Ternyata masalahnya di gue ya. Ternyata masalahnya di aku ya. Kamu harus selesai dulu dengan dirimu. Istirahat dulu. Jeda dulu. Capeknya dihilangin dulu. Kamu pasti bakalan gacor setelahnya. Ah, semuanya juga dibabat abis, sahabat suara. Sesederhana itu sebenarnya ya. Tapi kita masih suka takut untuk melakukan me time. Karena mungkin masih ada rasa bersalah dengan kehidupan ini. Dengan pekerjaan, dengan orang-orang terdekat. Ya udah gak apa-apa, jangan takut-takut untuk sekarang. Kalau menurut aku, kalau bisa me time aja dulu, sahabat suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, sudah di jam terakhir siaran aku, dan seperti janjiku kemarin malam bahwa untuk satu jam terakhir ini aku akan membacakan beberapa peruntungan dari zodiak di bulan Oktober ini. Jadi ternyata zodiaknya tuh ada dua ya, Libra dan juga Scorpio yang lahirnya di bulan Oktober. Anyway, aku gak akan sendirian karena aku akan ditemani oleh salah seorang Astaghfirullahaladzim, Allah. Salah seorang yang sangat gong, dan juga beliau adalah orang yang sangat disegani di sekitaran Kalimberok. Mari kita sambut semuanya, Madam Gigi aka Madam Huntu. Selamat datang, Madam.
1: Selamat datang.
0: Saya kalau ketahuan, gak bisa gimmick. Ya ampun, ulangi ya. Anggap aja kamu tidak dengar ya, sahabat suara. Selamat datang, Madam.
1: Terima kasih Mbak Gina ya. Saya sudah diberikan kesempatan di sini bisa membacakan lagi peruntungan untuk dua zodiak yang lahirnya di bulan Oktober ini. Nanti setelah ini saya akan, seperti biasa, saya akan bersemedi dulu sebelum nanti ilmunya akan diturunkan ke otak saya ini ya.
0: Baik, Madam, ya ampun. Kita biarkan Madam ini melakukan ritualnya dulu ya, sahabat suara. Karena memang setahu aku ritual untuk membacakan zodiak ini tuh tricky banget. Jadi enggak boleh terlalu diganggu. Jadi memang kita di sini udah menyediakan beberapa kebutuhan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah oolong milk tea. Gaul. Oolong milk tea dan juga bolang-baling 6.000, sahabat suara. Ya, udah ada di depan. Sudah disiapkan semuanya. Habis ini kita bakal lihat sebenarnya gimana sih analisis mendalam untuk dua zodiak ini, zodiak Libra dan juga zodiak Scorpio, yang nanti sepenuhnya setelah ini siarannya akan aku serahkan kepada Madam Gigi aka Madam Huntu. Tapi sebelum itu, aku mau puterin lagi nih satu lagu, sahabat suara ya. Ada Lomba Sihir, Hati dan Paru-paru.

0: podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Rapi Films bersama Sky Media Films, Fortera Studios, dan Legacy Pictures mempersembahkan film komedi horor karya sutradara Herwin Novianto, Warga Rusun 609.
5: Bunga yang tinggal di sebelah kamar saya udah jadi setan.
4: Arka telah menghancurkan hubungannya dengan Bunga. Dan suatu hari, Bunga ditemukan telah tewas di kamar rusun nomor 609.
5: Kita harus kasih tahu sama pacarnya siapa Bunga sekarang sebenarnya.
4: Warga rusun yang penuh tingkah pun dibuat kalang kabut karena yang mereka hadapi bukan cuma hantu, tapi juga ancaman relokasi.
6: Kalau Pak Bahlil tahu ada hantu di rusun ini, bakal jadi kita direlokasi.
4: Warga Rusun 609 dibintangi Morgan Oi, Ranti Maria, Gita Bebita, Sarah Sehan, Aming, Dustin Tiffany, dan masih banyak lagi jajaran aktor, komedian, dan figur internet lainnya. Saksikan Warga Rusun 609 mulai 1 Oktober 2026 hanya di bioskop.
7: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah nama jadi

0: 90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Masih bersama dengan Madam Gigi, aka Madam Huntu. Di sini saya akan membacakan beberapa peruntungan, tapi tolong bisa nggak ini beatsnya diganti, kok kayak kurang sedep gitu ya, beatsnya tuh terlalu apa ya, terlalu ini, terlalu mistis gitu. Saya kan nggak semistis itu pak, saya pengen yang santai-santai aja, karena ini juga masih pagi. Coba tolong diganti. Oh baik madam, saya gantikan dulu sebentar ya sahabat suara, aku mau
1: Astagfirullahaladzim, Allah.
0: Aku mau ganti ini dulu. Siapa tahu? Siapa tahu jadi lebih mantep nan Yahud. Asik deh. Nah, yang ini lebih mantep ya. Lebih mantep. Terima kasih banyak Mbak Gina sudah dibantu untuk menggantikan batch-nya. Baik, di sini saya akan kembali membacakan bagaimana peruntungan untuk zodiak Libra dan juga Scorpio di tahun ini. Saya akan membacakan dulu untuk zodiak Libranya ya. Libra itu kan dari September akhir ke bulan Oktober ya. Bulan ini adalah fase transisi yang intens banget untuk zodiak Libra ya. Karena sebagian besar planet itu berada di area private dan very personal untuk dia sendiri. Untuk orang-orang yang berzodiak Libra, kamu itu akan dipaksa untuk merombak struktur hidup yang selama ini dirasanya sudah tidak seimbang gitu. Yang pertama untuk dinamika karir dan juga bisnis. Di tempat kerja, ada sedang berada di bawah sorotan ya. Jadi lampu sorot. Jangan menyorot ke aku dong. Aku tuh gak bisa loh jadi pusat perhatian. Gak kayak gitu dong ya. Kemampuan Anda untuk menyeimbangkan kepentingan banyak pihak itu akan sangat diuji. Anda akan dihadapkan kepada situasi di mana rekan kerja atau mitra bisnis Anda memiliki visi yang sangat berbeda dengan Anda. Kuncinya adalah di DID PL Oplo MAMA SEC diplomasi. Jangan memaksakan kehendak. Ingat itu. Tapi jangan juga menjadi people pleaser. Kalau kamu selalu mengalah demi menyenangkan orang lain, you just have to wait for your downfall. Masih gak mau dong downfall, jangan ya. Terus masih di dinamika karir dan bisnis, sekitar pertengahan Oktober nanti ketika Pluto bergerak maju, Anda akan dipaksa mengambil keputusan strategis terkait arah karir jangka panjang Anda. Jika Anda merasa terjebak di posisi saat ini, inilah, ini adalah waktu untuk menyusun strategi keluar. The exit plan-nya itu seperti apa? Bukan mengeksekusinya secara gegabah. Alon-alon, waton klakson ya. Pelan-pelan saja, lihat spion kanan-kiri, tengok belakang dulu, baru nanti kamu maju ke depan. Itu saran dari saya dan itu yang sudah saya

main saham yang resikonya terlalu tinggi, atau ketika ada seorang teman yang tiba-tiba WhatsApp Anda lalu bilang, "Halo bro, lama banget gak ketemu, ya ampun, apa kabar bro?" Itu berarti teman Anda mau meminjam uang ya. Jangan dulu meminjamkan uang kepada teman Anda, karena Anda pun sedang butuh. Ada mungkin akan dihujani tawaran bisnis atau tips investasi dari orang-orang terdekat. Tapi kalau bisa saran saya, tolong tetapi tunggu dulu, jangan terburu-buru ya. Ditahan dulu diri Anda. Analisis dengan kepala dingin dan tunda keputusan besar sampai nanti ada di bulan depan. Itu dia untuk peruntungan karir, bisnis, dan juga keuangan. Kita lanjut lagi untuk perihal asmara dan hubungan. Sektor romansa Libra adalah yang paling bergejolak di bulan ini ya. Madam bisa bilang kombinasi energi bulan ini itu sangat kuat menarik energi masa lalu Anda ya, Bra Libra. Jangan kaget.

Anda terjebak dalam memori lama ya. Istilahnya apa? Kalau kata NDX AK kesandung masa lalu, Mbak. Susah, jangan. Ya, ini terjadi agar Anda memang bisa menyembuhkan luka yang belum selesai atau closure. Ada jarak emosional yang mungkin kerasa dengan pasangan Anda ya. Pasangan Anda mungkin merasa bahwa Anda terlalu sibuk dengan pikiran Anda sendiri. Jadi yang bisa Madam bilang di sini, tolong luangkan waktu khusus ya untuk berbicara dari hati ke hati dengan pasangan tanpa ada gangguan apapun. Gangguan pekerjaan, gangguan telepon, gangguan hutang, gangguan mental, itu juga jangan ya. Jadi setelah ini coba bisa kumpul barengan sama pasangan dan bilang maaf, akhir-akhir ini suka sibuk. Kira-kira ada yang lagi pengen diobrolin tidak? Itu kalau saran dari Madam. Lalu lanjut terakhir ya untuk Libra di sesi ini adalah perihal kesehatan mental dan juga fisik. Energi Anda tuh sangat tersedot dan sangat terkuras untuk berpikir di bulan ini ya, Bra Libra ya. Untuk psikosomatisnya, ketegangan mental itu akan termanifestasi pada fisik berupa sakit kepala, ya, migrain, ya, dan ketegangan di otot bagian leher, bahu, gitu. Karena memang Anda itu sebenarnya lelah. Kurangi screen time setelah jam kerja, ya. Olahraga, olahraganya untuk Libra ini cocoknya olahraga air. Contoh, mendayung, nanti berenang dong maksudnya. Mancing itu tidak termasuk olahraga ya Libra ya. Jangan tiba-tiba nanti izin mau mancing ke istri, ke pasangan. Bukan, itu bukan olahraga. Olahraga air atau meditasi dulu sebelum tidur. Manifestasi juga itu bagus. Itu akan sangat membantu menurunkan gelombang otak Anda yang terlalu aktif akhir-akhir ini. Jadi pesannya untuk Libra adalah, memang Libra di peruntungan tahun ini kurang lebih akan mendapatkan keberuntungan, tetapi harus ada beberapa yang diwaspadai. Ingat, jaga kesehatan selalu. Salam buah.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Karena cuaca di Semarang makin kesini makin panas, mending kamu ngadem dan merapat ke Gias Semarang 2026. Pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah akhirnya balik lagi di Semarang nih sahabat suara. Kamu wajib

6 di Muladi Dom Undip Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @gias_semarang. Jadi mahasiswa itu jangan kuliah pulang sahabat suara. Sesekali ngumpul lah dan seru-seruan bareng sama teman kamu di event Perkara Music by Music of Law. Komunitas musik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang bakal bikin wow.

Tamu Explore. Perkara musik bakal diadain tanggal 3 Oktober 2026 jam 4 sore di Anokovi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @musicoflove. Kalau kamu anaknya kreatif banget dan suka explore ini itu, kamu wajib datang nih ke event Pindrikan Market edisi Warga Cahaya. Pindrikan Market bakal balik lagi buat ngasih wadah kreativitas warga Semarang. Bakal ada pop-up market, community activity, screening film, dan masih banyak lagi. Siapkan diri kamu dan ajak semua teman kamu buat merayakan keindahan seni cahaya bareng Pindrikan Market. Pindrikan Market edisi Warga Cahaya bakal diadain tanggal 3 sampai 4 Oktober 2026 di Kolabox Space Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pindrikanmarket.

0: band lokal Semarang dan datang ke acara Lost in Transition A Showcase by Many West. Setelah 7 tahun berkarya, Many West bakal bikin showcase yang mempertemukan berbagai fase dari perjalanan mereka. Bakal ada juga penampilan dari Good Morning Everyone, Beverly Line, Uplift, dan Fort Salta. Buruan beli tiketnya, karena cuma Rp50.000 aja sahabat suara. Lost in Transition A Showcase by Many West bakal diadain tanggal 4 Oktober 2026 di Blue Sky Lounge Bar, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @suaraIrama dan @many.west.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Muda, lagi bingung mau beli mobil, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Udah test drive, tapi masih belum nemu pilihan. Tenang aja, Gia Semarang 2026 punya solusinya. Hadir kembali 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladi Dome Undip. Ini bukan sekedar pameran otomotif.

0: berasa banget. Rasain langsung kenyamanan dan performa mobil pilihan lo. Plus, ada promo spesial, diskon menarik, dan cicilan ringan. Jadi, save the date 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Mula di Dom Undip. Ajak teman dan keluarga dan follow @gias_semarang untuk info terbaru. Gias Semarang 2026. See you there.
1: Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sahabat Suara, sudah di penghujung siaran aku. Terakhir aku akan menjelaskan mengenai zodiak Scorpio ya. Soalnya Madam Gigi alias Madam Huntu udah balik. Udah balik duluan, dia kayak ngerasa panas banget. Kayaknya gue harus balik deh, gue harus recharge energy. Lebih tepatnya aku capek ya. Harus membedakan suara, aku tuh capek. Siapa sih yang ngide kayak begini? Aku juga yang ngide. Anyway, Oktober itu adalah bulan inkubasi untuk Scorpio. Sebelum kamu lahir kembali ketika ulang tahun kamu di akhir bulan ya. Ada salah satu energi yang meminta untuk membersihkan ruang hidup dari hal-hal yang toxic nih, sahabat suara katanya. Untuk dinamika karir dan bisnis, secara profesional mungkin kamu tidak terlalu ingin tampil di depan layar ya di awal sampai pertengahan bulan, dan itu adalah strategi yang bagus ternyata. Ini adalah waktu yang terbaik untuk melakukan riset, mempersiapkan proposal, melakukan lobby-lobby mungkin ya secara personal. Dan kemampuan kamu membaca bahasa tubuh dan motif tersembunyi dari orang lain itu tuh lagi ada di puncaknya banget nih. Begitu matahari udah bergeser ke zodiak kamu, semua persiapan itu tuh udah siap buat dilepasin gitu. Kamu bakalan mendapatkan kepercayaan diri balik secara penuh, dan proyek yang tertunda itu bakalan bergerak maju, dan otoritas kamu tempat kerja itu akan diakui secara luas. Jadi untuk Scorpio bisa dibilang sabar-sabar dulu ya, karena pasti nanti ada the time itu akan pecah telur, istilahnya kayak gitu. Untuk aspek keuangan, hasil kerja keras atau investasi masa lalu kamu kemungkinan besar bakalan cair di bulan ini. Asik, endil deh. Kamu bakalan melihat adanya pertumbuhan saldo di tabungan Anda. Iya, aku mau. Gak cuma Scorpio doang deh, aku juga mau banget nih, sahabat suara kebetulan. Jangan lengah, asik, cair-cair, bener. Jangan lengah ya, menjelang akhir Oktober Merkurius retrograde itu tuh mulai membayangi kamu. Jadi siap-siap untuk pengeluaran yang tidak terduga, yang berkaitan dengan mungkin perbaikan rumah, kerusakan-kerusakan elektronik, atau mungkin kerusakan kendaraan, barang ya. Jadi amanin dana darurat kamu sekarang juga. Jangan tuangnya dibikin untuk yang lain-lain, dihabisin buat yang lain-lain. Lalu kita bergeser ke asmara dan hubungan. Scorpio itu gak suka hubungan yang dangkal, dan bulan ini kamu itu menuntut kedalaman yang lebih dari biasanya nih. Asik, kayak gimana kah? Jika ada sesuatu yang ngeganjel di hati kamu tentang pasangan, ini untuk yang berpasangan ya, kamu gak akan bisa menyembunyikan itu lagi untuk di tahun ini. Bulan ini tuh menuntut kejujuran dari kamunya sendiri. Omongin aja apa yang kamu rasain secara tenang, secara terang ya. Jangan nunggu-nunggu sampai itu akan jadi bom di akhir bulan nanti. Jangan sampai kayak begitu. Dan buat kamu yang masih jomblo, Jonas, jomblo ngenes, magnetmu sangat kuat banget ya. Kamu menarik perhatian banyak orang tanpa kamu harus perlu bekerja keras, berusaha keras. Orang-orang tuh akhirnya menjatuhkan matanya ke kamu. Tapi karena intuisi kamu sedang tajam, kamu akan sangat selektif dan langsung mengeliminasi orang-orang yang dinilai tuh kayak terlalu banyak drama nih dan tidak menguntungkan kamu, sahabat suara. Yaitu sebenarnya adalah langkah yang bagus ya, biar gak terlalu dimanfaatkan atau segala macamnya. Aku sih setuju ya dengan yang satu ini. And then untuk kesehatan mental dan juga fisik, asik, kamu itu bakalan rentan menyimpan emosi negatif, entah itu dendam, entah itu kecemasan gitu ya kan, yang akhirnya itu bisa mengganggu sistem pencernaan kamu sendiri dan kualitas tidur kamu, atau kamu akan mengalami bukan itu ya. Terus solusinya adalah coba deh kamu olahraga yang memicu keringat kayak cardio, running, muay thai. Itu tuh bisa banget untuk melepaskan endorfin dan membuang semua racun-racun emosional dari dalam tubuh kamu. Wow.
Jadi memang untuk Scorpio yang bisa saya sampaikan adalah banyak-banyak olahraga, Min. Jangan sampai kamu gak olahraga loh ya. Aduh, astagfirullahalazim. Sumpah deh, renang kardio tapi gak berkeringat ya, karena kan di dalam air dingin juga. Tapi tuh aku bener-bener ini ngerasa drain energy banget, guys. Ini drain energy, sahabat suara. Aku kayak, aku sudah mulai menyesali dengan keputusan yang aku lakukan sekarang ini. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Dan gak kerasa ya, ini udah jam 1 lebih 7 aja nih. Udah waktunya Gina Joyo pamit undur diri. Terima kasih banyak ya buat kamu yang sudah mendengarkan siaran aku hari ini. Terima kasih juga buat kamu yang udah nontonin live TikTok aku di TikToknya Iswara Semarang di @iswara.smg. Terima kasih banyak Mas Danar udah bantuin siaran aku hari ini. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih banyak loh, ini aku beneran serius deh, gak bohong ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi minggu depan, sahabat suara. Jangan lupa besok minggu tuh bakalan ada jawara jajaran lagu pilihan Iswara, 12 lagu keren dan asik yang udah disiapin buat kamu ya, sahabat suara. Dan enjoy your weekend, jaga kesehatannya selalu, karena kesehatan kamu itu yang paling penting. This is for the last song, ada Eklat Sandaran Hati, Just Only For You. Gina Joyo signing out. Bye sahabat suara, love you, love you.

Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.

0: Tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
1: Feel dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Di suara, buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya.
5: Senang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Malt cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
7: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
8: Soal apa?
7: Side job, apa semuanya gitu.
8: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
7: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC?
8: Main job.
7: Siaran?
8: Main job.
7: VO,
8: ya
7: hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
8: Benar.
7: Side jobnya apa gue tanya?
8: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
7: Gue apa ya? Side job gue ya? Nganter anak lah.

0: Eh, sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? Indis ekonomi, hasilnya kalian apa?
1: Iya. Boleh pakai kalian 20 ribu.
2: 2 ribu? 20 ribu.
1: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20 ribu.
0: Itu 18 nya jadi kopi kemenangan.
1: Itu side job gue tuh dulu itu.
0: Pemalak.
3: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara, kamu aja yang gak dengerin.
5: Ini suara, siarannya live.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar, ini ya alkalin ya?
2: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi nggak takut kuman lagi. Ayah tahu nggak, Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbol lainnya. Baru Super Soul kemasan Rp4.000 lebih hemat.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pak.
9: Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pak.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus!
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah nama jadi

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Timnas Indonesia lolos ke final FIFA Asian Cup 2026 sebagai juara grup A setelah menang dramatis 9-2 atas Bangladesh. Anak asuhan John Hartman yang awalnya kalah selisih gol dari Malaysia sukses mengejar target. Indonesia akan menghadapi Thailand yang menjuarai grup B pada partai puncak Senin 5 Oktober jam 8 malam. DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat Komjen Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suyudi lolos uji kelayakan aklamasi dan langsung dilantik di Istana Negara. Sementara itu, Listio Sigit beralih tugas menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Desak Madiri Takusuma Dewi menyumbang emas keempat Indonesia di Asian Games 2026 dari panjat tebing nomor speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik. Capaian ini mempertahankan gelarnya sekaligus memenuhi target Menpora. Sehari setelahnya, Nurisa Dian Ashfirah meraih emas kelima lewat cabang panahan nomor compound putri.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Hey guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Zaman sekarang, radio juga bisa ditonton loh, sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok at isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
4: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
5: Isuara.
4: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Pokoknya enggak. Yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
4: Coba lo lihat. Orang-orang itu ngomongin idol group. Bukan lainnya.
1: Ih. Orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
4: Apaan sih?
5: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama? Iya. Variety show? Iya. Bahkan

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: I Suara Medan, 96,0 FM I Suara Makassar, 90,1 FM I Suara Banjarmasin, 90,2 FM I Suara Semarang, 95,1 FM I Suara Palembang, 89,7 FM I Suara Surabaya.
1: I Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak.
4: Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wah.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
6: Yeay, aku juara!
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.
10: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya? Terus-terus?
11: Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang,
12: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
0: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah nama jadi

0: event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Karena cuaca di Semarang makin kesini makin panas, mending kamu ngadem dan merapat ke Gias Semarang 2026. Pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah akhirnya balik lagi di Semarang nih sahabat suara. Kamu wajib

bakal diadain dari tanggal 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladidom Undip Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @gias_semarang. Jadi mahasiswa itu jangan kuliah pulang sahabat suara. Sesekali ngumpullah dan seru-seruan bareng sama teman kamu di event Perkara Music by Music of Law. Komunitas musik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang bakal bikin wadah

kamu explore. Perkara Musik bakal diadain tanggal 3 Oktober 2026 jam 4 sore di Anokovi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @musicoflove. Kalau kamu anaknya kreatif banget dan suka explore ini itu, kamu wajib datang nih ke event Pindrikan Market edisi Warga Cahaya. Pindrikan Market bakal balik lagi buat ngasih wadah kreativitas warga Semarang. Bakal ada pop

0: Rp50.000 aja Sahabat Suara. Lost in Transition A Showcase by Many West bakal diadain tanggal 4 Oktober 2026 di Blue Sky Lounge Bar, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @suaraIrama dan @many.west.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
0: Suara Warga Indonesia. Dengarkan Iswara di mana aja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita, let's enjoy the
4: welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
10: Mom,

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.

0: Seafood.
1: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
5: Zaman sekarang, radio juga bisa ditonton loh, sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
6: Tonton langsung serunya Isuara di YouTube Isuara Official.
7: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Timnas Indonesia lolos ke final FIFA Asian Cup 2026 sebagai juara grup A setelah menang dramatis 9-2 atas Bangladesh. Anak asuhan John Hartman yang awalnya kalah selisih gol dari Malaysia sukses mengejar target. Indonesia akan menghadapi Thailand yang menjuarai grup B pada partai puncak Senin 5 Oktober jam 8 malam. DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat Komjen Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suyudi lolos uji kelayakan aklamasi dan langsung dilantik di Istana Negara. Sementara itu, Listio Sigit beralih tugas menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Desak Madiri Takusuma Dewi menyumbang emas keempat Indonesia di Asian Games 2026 dari panjat tebing nomor speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik. Capaian ini mempertahankan gelarnya sekaligus memenuhi target Menpora. Sehari setelahnya, Nurisa Dian Asfirah meraih emas kelima lewat cabang panahan nomor compound putri.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
2: 92 FM
3: Suara
2: Warga Indonesia.
3: Ah elah, udah suaranya kemresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
4: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
3: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
4: Tuh, lihat, bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
3: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
4: Serah.
3: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-smg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.smg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Balik lagi sama aku Gina Joyo di Jawara, jajaran lagu pilihan Iswara yang keputar selama seminggu ini. Aku ada info menarik buat kamu nih sahabat suara. Tanggal 22 kemarin, Anugerah Musik Indonesia alias AMI Awards 2026 resmi ngumumin 4 kategori baru nih sahabat suara. Ada nominasi karya produksi hipdut, karya produksi etno, karya produksi hip hop, dan karya produksi pesta musik timur. Jadi total kategori penghargaan untuk tahun ini ada 67 kategori nih. Pengumuman ini disampaikan langsung lewat akun Instagramnya @AMIAwards. Jadi kalau kamu mau tahu siapa aja yang masuk nominasi, bisa langsung kepoin Instagramnya ya sahabat suara. Tapi buat sekarang AMI Awards baru ngumumin daftar nominasi aja nih. Info soal tanggal resmi malam puncaknya belum diumumin ya. Nah sambil nungguin tanggalnya AMI Awards, mending kamu dengerin aku dulu di Jawara, jajaran lagu pilihan Iswara selama 1 jam ke depan. Karena siapa tahu nih lagu favorit kamu masuk ke chart Jawara minggu ini. Sebelum kita mulai countdownnya, aku mau ingetin lagi buat selalu request lagu favorit kamu di 0811-2700-902. Karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke Jawara dan diputar sama kita selama 1 minggu ke depan. And here we go, kita mulai countdownnya. Ini dia di posisi ke-12, ada Toh Pati Siska Saras, Gemintan.
1: Nomor 12.

0: 107,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-11 kita, ada Afgan Langit Merah Muda. Kalau kamu udah nonton film Agensi Rumah Tangga, pasti gak asing deh sama lagu yang satu ini. Soalnya lagu ini emang dibuat sama Afgan untuk jadi soundtrack film tuh sahabat suara. Gak cuma bikin lagu aja, Afgan juga main loh di film ini. Jadi Afgan itu dapat peran sebagai Kafka, seorang penyanyi yang jadi kliennya Katia yang diperanin sama Angie Storia. Lewat lagu Langit Merah Muda, Afgan itu juga nyampain sudut pandang Kafka, termasuk perasaan yang muncul waktu hubungannya dengan Katia mulai berkembang jadi lebih romantis nih. Berarti kayak macam apa ya? Cinlok gitu kali ya sahabat suara. Tapi buat kamu yang belum nonton filmnya, sini aku bacain sinopsisnya biar kamu langsung lari aja ke bioskop buat nonton. Jadi film ini nyeritain soal Katia yang baru aja kena PHK dari perusahaan startup tempat dia kerja nih. Di tengah rasa frustasinya, Katia sama sahabatnya ngeliat peluang bisnis yang gak biasa sahabat suara. Mereka nekat bikin sebuah agen penyaluran asisten rumah tangga. Dan disitulah Katia mulai dapet cobaan dan konflik antara majikan dan ART nih. Selain itu, hadir juga Kafka sebagai seorang superstar dengan segudang tuntutan. Premisnya unik banget sih. Belum ada nih film Indo yang ngangkat soal ART gitu ya kan. Apalagi bikin agensi ART, ya gak sih? Mungkin ada yang beneran mau nyoba bikin agensi ART. Siapa tahu cuan loh sahabat suara. Selain premisnya yang unik, menurut aku ini adalah salah satu film Indo yang punya gimmick unik juga nih waktu lagi preskon. Aku sempat lihat tuh beberapa footage-nya sahabat suara. Jadi biasanya kan kalau preskon itu si artis ngenalin diri dan nyeritain dia berperan sebagai apa gitu ya kan. Tapi yang satu ini beda. Para pemerannya ini ngenalin diri sekaligus berperan jadi tokoh yang dia mainin. Jadi ya udah deh datang ke preskon pakai daster kayak ART dan masuk ke dalam peran yang dia mainin. Aduh kocak banget. Kamu coba deh. Cek sekarang di sosmed pasti ada. Next kita langsung lanjut aja ke posisi 10 ada Aruma Semoga Nanti.
1: Nomor 10.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.
3: Suara, suara warga Indonesia.
4: Nomor 9.

0: 107,2 FM Isuara, suara warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-8 kita di Cejora. Minggu ini ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Dari judulnya aja udah puitis banget ya sahabat suara, Jagat Rasa. Kamu tahu gak artinya apa? Jadi Jagat Rasa itu artinya alam rasa atau semesta perasaan manusia. Aduh, hati manusia itu digambarin jadi tempat bermuaranya segala emosi. Mau sedih, seneng, tantrum, emosi, semuanya ada di situ. Selain itu, Samuel juga gambarin cinta sebagai perasaan terbesar dan tujuan terakhir nih. Menurut dia, sejauh apapun manusia melangkah, mereka pasti bakal balik lagi ke yang namanya CINTA alias cinta. Jadi intinya, cinta itu gak bakal hilang dari manusia ya. Romantis plus puitis banget ya sahabat suara. Tapi secara garis besar, lagu ini gambarin cinta sebagai perasaan terbesar yang jadi bagian penting dalam perjalanan hidup setiap orang. Yang paling aku suka di lagu ini itu aransemennya nih. Diproduksi sama Krisna Trias, lagu ini gabungin genre pop, folk, sama jazz. Didengerin sambil ngopi sore-sore gitu rasanya jadi jauh lebih adem nih hati. FYI nih, waktu itu aku pernah lihat di TikToknya Samuel, dia ngerayain 28 tahun pernikahan orang tuanya pakai lagu ini sahabat suara. Bayangin nih, 28 tahun pernikahan, kira-kira udah ngerasain emosi apa aja ya sama pasangan? Apa kabar kamu yang pacaran baru 6 bulan terus udah putus ya kan? Selain itu, lagu ini juga sempat viral banget di TikTok nih sahabat suara. Banyak yang pakai lagu ini buat background video OTD bareng pasangan atau video kompilasi mereka lagi pacaran gitu. Jujur, iri ada dikit. Kalau lihat video TikTok orang pacaran tuh rasanya hati kayak kepengen gitu sahabat suara. But it's okay. Ada waktunya aku bakal spam konten TikTok barengan sama cowok aku sahabat suara. Tungguin aja, pantengin aja terus. Jangan kaget nanti ya. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 7 nih. Ada Perunggu, Ini Abadi.
1: Nomor 7.

0: dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wah.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Kaula muda, lagi bingung mau beli mobil, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Udah test drive, tapi masih belum nemu pilihan. Tenang aja, Gia Semarang 2026 punya solusinya. Hadir kembali 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladi Dome Undip. Ini bukan sekedar pameran otomotif biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah. Di Gia Semarang 2026, lo bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di Gias 2026 Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget! Rasain langsung kenyamanan dan performa mobil pilihan lo. Plus, ada promo spesial, diskon menarik, dan cicilan ringan. Jadi, save the date. 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladi Dome Undip. Ajak teman dan keluarga dan follow @gias_semarang untuk info terbaru. Gias Semarang 2026. See you there.
0: Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya, sahabat suara. Kamu aja yang gak dengerin.
7: Iswara, suara warga Indonesia. Nomor 6.

bertahan dan berjalan bersama di setiap fase kehidupan. Aduh, jadi mau lagi susah ataupun lagi senang, kalau orang itu beneran cinta sama kamu, harusnya tetap stay dan nemenin kamu di segala kondisi deh pokoknya. Misal, pacar kamu lagi ada di fase mau masuk kuliah, terus kamu tiba-tiba diputusin dengan alasan aku mau fokus ujian. Nah, itu red flag ya, sahabat suara. Bukan cinta itu namanya. Jangan ditiru, jangan ikut-ikutan. Lagu ini juga ditulis sekaligus diproduserin sama Irwan Simanjuntak. Menurut dia, Tulang dan Nadi itu akhirnya nemuin makna yang utuh waktu dibawain sama Tiara Andini nih. Mas Irwan juga ngomong kalau karakter vokal Tiara bisa ngasih warna ke setiap lirik di lagu ini dan bikin lagu ini seolah diciptain memang buat dia. Terus, Tiara juga ngomong kalau lagu ini jadi refleksi kalau cinta itu gak cuma ada di hubungan romantis aja loh, tapi juga bisa lewat keluarga, sahabat, atau orang-orang yang selalu ngasih ruang buat jadi diri sendiri. Jadi lagu Tulang dan Nadi ini punya makna yang lebih luas dan universal ya sahabat suara. Semangat terus buat Tiara, semoga tahun depan bisa rilis album lagi ya, dan bisa main ke Istora Semarang juga. Masukin list dulu Tiara. Langsung aja kita dengerin di posisi keempat nih, ada Overnight, Kita Lewati Berdua. Nomor 4.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Nomor 3.

0: 101,2 FM Isuara, suara warga Indonesia. Itu dia peringkat kedua kita, ada Diskoria dan Berpesta. Sebelum kita umumin juara kita di minggu ini, kita recap dulu yuk siapa aja sih peringkat ke-12 sampai peringkat kedua di Cajora minggu ini. Di peringkat ke-12 ada Tohpati, Siska Saras, Gemintang. Di peringkat ke-11 ada Afgan, Langit Merah Muda. Di peringkat ke-10 ada Aruma, Semoga Nanti. Di peringkat ke-9 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Di peringkat ke-8 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Di peringkat ke-7 ada Perunggu, Ini Abadi. Di peringkat ke-6 ada Mawar Duyong, Kan. Di peringkat ke-5 ada Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Di peringkat ke-4 ada Overnight, Kita Lewati Berdua. Di peringkat ke-3 ada Tulus Satu Kali. Dan di peringkat ke-2 ada Diskoria dan Berpesta. And here we go, yang akhirnya berhasil ngerebut mahkota chart juara minggu ini nih, our top hits for the week. Peringkat pertama ada Caleb J, Gerilya Cinta.
1: Dan kita sambut juara kita minggu ini.

0: 90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia. Itu dia juara kita di minggu ini. Big congratulations buat Caleb J, Gerilya Cinta. Setelah berkali-kali ngerilis lagu dengan tema patah hati, akhirnya Caleb keluar dari zona nyamannya dan ngerilis lagu cinta-cintaan romantis yang berjudul Gerilya Cinta nih sahabat suara. Pemilihan judul Gerilya Cinta ini juga unik nih. Caleb pakai istilah gerilya buat ngegambarin perasaan cinta yang tumbuh pelan-pelan dan diem-diem masuk ke dalam hati. Oh, kayak strategi perang gerilyanya Jenderal Sudirman nih sahabat suara jatuhnya. Semua usaha dan pergerakan manis dari orang yang kita suka, pelan-pelan itu bikin kita jadi kepatil. Sampai akhirnya jatuh cinta sedalam-dalamnya lagi. Oh, baper deh. Awalnya jual mahal, lama-lama luluh, baper. Terus udah kayak diobral murah tuh cintanya. Au. Secara musikal, lagu ini ngasih eksplorasi yang lebih luas, tetapi tetap mempertahankan akar R&B khas dari Caleb J. Dia bereksperimen pakai beat drum dan bass yang very groovy, ada city pop Jepangnya juga, plus pakai beberapa instrumen yang jarang muncul di karya dia sebelumnya nih, kayak perkusi, beatbox, kayak gitu nih sahabat suara. Kedepannya, lagu ini bakal jadi bagian dari mini albumnya Caleb J yang berjudul Tanda Cinta. Tahun ini tuh udah ada dua lagu nih yang dirilis, ada Gerilya Cinta sama I Found You. Dan kemungkinan besar tahun depan nih si Caleb bakal ngeluncurin mini albumnya. Pokoknya kita doain aja ya, semoga lancar sahabat suara, amin amin. Main-main lah kesini. Dan itu dia sahabat suara, jajaran lagu pilihan Isuara di minggu ini. Thank you buat kamu yang udah mantengin battle chat kita selama 1 jam ini ya. Special thanks buat Danar as music director, Irsyad sebagai scriptwriter, Ferik di produksi, dan semua recording companies yang terlibat. Dan jangan lupa juga buat cek streaming kita di Noise ataupun di Gina Joy signing up dan ketemu lagi di jawara berikutnya. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
5: Dari nominasi program terbaik eSuara Awards 2025 adalah...
6: Aduh, deg-degan.
5: Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
7: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
8: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
7: Udah Pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
8: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
7: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.
4: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
11: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi
1: temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
10: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
11: Suara.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Karena cuaca di Semarang makin kesini makin panas, mending kamu ngadem dan merapat ke Gias Semarang 2026. Pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah akhirnya balik lagi di Semarang nih sahabat suara. Kamu wajib datang buat ngelihat mobil-mobil terbaru, kendaraan

bakal diadain dari tanggal 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladi Dome Undip Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @gias_semarang. Jadi mahasiswa itu jangan kuliah pulang sahabat suara. Sesekali ngumpul lah dan seru-seruan bareng sama teman kamu di event Perkara Music by Music of Law. Komunitas musik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang bakal bikin wadah

kamu explore. Perkara Musik bakal diadain tanggal 3 Oktober 2026 jam 4 sore di Ano Kopi Semarang. Untuk info lebih lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @musicoflove. Kalau kamu anaknya kreatif banget dan suka explore ini itu, kamu wajib datang nih ke event Pindrikan Market edisi Warga Cahaya. Pindrikan Market bakal balik lagi buat ngasih wadah kreativitas warga Semarang. Bakal ada pop-up market, community activity, screening film, dan masih banyak lagi. Siapkan diri kamu dan ajak semua teman kamu buat merayakan keindahan seni cahaya bareng Pindrikan Market. Pindrikan Market edisi Warga Cahaya bakal diadain tanggal 3 sampai 4 Oktober 2026 di Kolabox Space Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pindrikanmarket.

0: band lokal Semarang dan datang ke acara Lost in Transition A Showcase by Many West. Setelah 7 tahun berkarya, Many West bakal bikin showcase yang mempertemukan berbagai fase dari perjalanan mereka. Bakal ada juga penampilan dari Good Morning Everyone, Beverly Line, Uplift, dan Fort Salta. Buruan beli tiketnya, karena cuma Rp50.000 aja sahabat suara. Lost in Transition A Showcase by Many West bakal diadain tanggal 4 Oktober 2026 di Blue Sky Lounge Bar, Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @suaraIrama dan @many.west.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
0: Suara warga Indonesia. Suara.
2: Memainkan musik pilihanmu.
1: Pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

0: Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Suara warga Indonesia.

0: tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
7: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
6: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
7: Ayah aku juga kenal sama alien.
6: Ayah aku presiden.
7: Ayah aku bisa terbang.
6: Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
8: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara-suara.

0: Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. You know.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
1: Pil dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Timnas Indonesia lolos ke final FIFA Asian Cup 2026 sebagai juara grup A setelah menang dramatis 9-2 atas Bangladesh. Anak asuhan John Hartman yang awalnya kalah selisih gol dari Malaysia sukses mengejar target. Indonesia akan menghadapi Thailand yang menjuarai grup B pada partai puncak Senin 5 Oktober jam 8 malam. DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat Komjen Suyudi Aryo Seto sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suyudi lolos uji kelayakan aklamasi dan langsung dilantik di Istana Negara. Sementara itu, Listio Sigit beralih tugas menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Desak Made Rita Kusuma Dewi menyumbang emas keempat Indonesia di Asian Games 2026 dari panjat tebing nomor speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik. Capaian ini mempertahankan gelarnya sekaligus memenuhi target Menpora. Sehari setelahnya, Nurisa Dian Ashfirah meraih emas kelima lewat cabang panahan nomor compound putri.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?

0: Foot.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hi guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Bjorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan go!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Malte cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.
9: Zaman sekarang, radio juga bisa ditonton loh, sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
10: Isuara, suara warga Indonesia.

Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.

0: cuma idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
1: Yeay.
2: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic, baby. Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik,

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: dengar suara waktu lagi dengerin radio, kira-kira itu karena apa ya?
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
0: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya sahabat suara.
10: Dengarkan suara di Bandung

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kebakaran kembali melanda TPA Jatibarang Mijen dengan titik api berada di depan kantor bawah zona 1 Rabu sore 30 September 2026. Armada pemadam dan alat berat eskavator dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan serta mengurai sampah. Insiden ini terjadi setelah kebakaran serupa menghanguskan zona 3 hari Senin lalu. Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan bersama Komisi 8 DPR RI membongkar hunian mewah ala homestay di Lapas Cibinong. Bangunan beserta fasilitas seperti mini golf, AC, dan TV diratakan menggunakan alat berat. Lahan tersebut merupakan milik Pemkab Bogor dengan skema pinjam pakai oleh pihak lapas dan dibangun tanpa izin. DPR RI resmi mengesahkan APBN 2027 dengan rekor belanja terbesar sepanjang sejarah, yakni mencapai 4.106,26 triliun rupiah dengan target pendapatan sekitar 3.435,10 triliun. Defisit anggaran ditetapkan 2,4% dari PDB demi mendanai 8 program kerja prioritas. Asumsi makro tahun depan menyepakati pertumbuhan ekonomi 6% dan target rupiah di angka 17.500 per dolar Amerika Serikat.

0: Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Lagi bingung mau beli mobil, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Udah test drive, tapi masih belum nemu pilihan. Tenang aja, Gia Semarang 2026 punya solusinya. Hadir kembali 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladi Dome Undip. Ini bukan sekedar pameran otomotif.

0: Drive. Bisa banget. Rasain langsung kenyamanan dan performa mobil pilihan lo. Plus, ada promo spesial, diskon menarik, dan cicilan ringan. Jadi, save the date. 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Mula di Dom Undip. Ajak teman dan keluarga dan follow @gias_semarang untuk info terbaru. Gias Semarang 2026. See you there.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Selain lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara, kamu aja yang gak dengerin.
3: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya.